0: kuba mira mira kum ka kanor duj kayini dana me fulti kuo mine ni paka eno ba kum kine no ba eno mi kuoni no eno tie ena dao mi ulongi no kai tiruku rumite maka maka sud jamana chiel duj amo ba o ye gino karo kuir akobu niye morwa tek en tijong eno tiu dong pilwa hu Amiri kwa tem tienu ka tienu dan tia tek kame kum tilni uri ramu nyonu unu pingum kerwa kara chiel munu chia mana chiel duch chamo karo aku buni kunu si wabare kunu honorable junu dur munu elsia chiel amu biru kuir kire twakta nuwe natelo wiji
1: Jabuli mi a chieli piera when we are boro tengera biro kobani ginorongi kana me kuai telo kan miro pakuba jangwanda do ino er kodi
2: iya leso
0: aya just for lim unkere ubonya ton namor watek adita ni vera o kanyo akuri kai pe kanyo we kalo kere ara Hello, Rita Fight.
3: Hello.
0: Hey.
3: It's Mr. Daryl Sanka International.
0: Atikan mura tete temu tieni kari ruhu la loko kobange.
3: Anda ruhu mara jol wani gambuta yeni.
0: Nyon kum kanu wegdu lumena nenchan.
3: Lumpia kwa na churwena kubini.
0: Ukuni kwene liyesha riol wenye ye lumdungena neno peho.
3: Atuteni ta.
0: Ateni.
3: Apo mebedi program atang tutualwa.
0: Mwida mebedi chiki radio.
3: Avoy metal way program na ajado wa adoption
0: eh
3: itiko kede mama bedi ba
0: a bedi kanu
3: akore nan kita jol kede mota bedi kan gira mota bo pa
0: a juru yae tere ko di lolung cha gidi butien gambu dong
3: a tere ko amba mota mwa ka kwa yi ye nero mi jome buli buli wana buli buli pinge nero nyanga bera si do kene pemir ta ber ba jenero
0: pemir ma
3: Pemir tiku nanti jana jauh puru nih gintar mirku.
0: Karena kape puri dokter kuene.
3: Tu gintar kura ena ini puri yuba ber keri atau gintar tamu nih miru binu kuai.
0: Aman nu muket dia ber kaki nunggu ye. Kau tu wuru kini kuat topik kata wuru pun pu.
3: Omi hari ya memaruh sini di wuru eno niangga.
0: Ah teni.
3: Omu putih olive kira eno niang kuai kome.
0: Ah poi ba.
3: Ah poi. Tama mami jadi eno mah ginti.
0: Ah tamu pirtek.
3: Afaya tutal mede program mana ema bedi ene kabu kerene.
0: Amen.
3: Gumbedi komi ba.
0: Amen ba.
3: Afaya afaya.
0: Gumbedi komi pi bera chiki kere bedi afaya. Amen.
3: Yeah.
0: Eh. Kofere do.
4: Don't give me your loan, I can be the loan. Got a wood to quit a job, Melua, I can be the loan. Oh no, Pinanoa, Ginaber, one or two, Mujo.